0: That was a portion of Cross Country Checkup's AMA with former Alberta Premiers Rachel Notley and Jason Kenney. If you missed part of this segment and want to listen to the full episode, you can stream it on the CBC Listen app or download our podcast. If you'd like to share comments or appear in a future show, cbc.ca/aircheck. I'm Ian Hanna-Mansing. Thanks for listening. The next live edition of Checkup airs on CBC Radio and CBC News Network next Sunday.
1: CBC could have to make me believe. Mungkin kau sial tu, pada isi kohak si macam aku ini, aku ni si mati lagi nanti jauh mini nau jani, amalu tak kau pada isi kut, tuh kau ngaji lagi si lu kau si sakti, mana tu sakat sakti kalau ngitu pada isi kut, tak kau ini aku ni ni ulah tu mikau si sana waktu ipe kajen nemut, kesini pasi jatamik. Sulit juga usaha kalau itu paling sih kalau itu takut usaha kerja kerja kan hanya tu ulume. IT keku takut $51 million ni tu ni sih jujur inunununan misapu jujur ni aktu ni inununangan ni takut ngelakau tu sakti kejauh sini misapu jujur lu tilu nunalin ni nunapu mesti boleh tahu kata lau semacam pau kalau pa ukale ko khalaw to to sa kuminak to jo kamalo tema atan to kisi nak si jo inu kata jo hatigingi chapot jinam mi pimmare uti chige kanelak to
2: ta ko iliballe gun nakata amman sina bayun nakata nunani aninaktuni otigini atamini nawsitun atamini taman ekiju to khansew yatugulo nawsitot tijun nawni akata Nuna, teman nunggu tahu leh nak ujian ni anu shubali kaya guni aman. Tapi mata ba senop besin na aku nak kata nuna ni mian nak iya guni ni atun ni. Teman tekumin aku tahu tuin yang itu atu tak kalah ni atu.
1: Nuna buta aku $25 million ngoloh ni aku agun utal limanu. Tuni jauh ni aku itu, nuna mix apa jenis muk ilin ni aku tahu senar luni. Kebalik mita aku sehati gini muk aku ulumi katit juta hari aku itu pergi alagi kangen senar mih angin jauh kangen tanah kebalik mita aku sehati gini muk Robert Connelly kalau tu taman negopi mari umat nuna bumi inuit amalu inuit katut jahati gini tu sak tahu gaya hatun. Pilih waktu mi, ukur waktu mi sabut jinak. Ujakan ni ane lalu taman nak ukau sih ubi ngahat tetin lugu.
3: There'll be a meet and greet on Monday night.
1: Nagajau mi unu ku katigi anganak tu it nagajau laki mi pingat jam mi luta ko tau si katigi ni mut. Katih pale lutik sanang ngua ni mut. Sanang waktu ini lini ati ciningin unikar ningin nulu. Amal utau tak ku matu ingalam juga kena kulimanun kangen senang itu nun kebalik matau si hati gini matai kene ani ko ego ani kita mengani lah tu September 22, 23 kau sor nengani amal utau September 4 tilugu tamani kena tami atuk tau hatta su akaku tamat Terry Fox Run ilagi jauh lau mejo halun ni. Amisuit nakasuilin niya pinganingan.

Hello, lakot. Tunggu setiap sama anak ulang mod utang meti luta. Ulang milak. Nak gejang umat September 21. Uang akar tiu yung alis yang nabi epik. Jamie kayak tinggil lago. Ilak tunggu sewa pikir sama anak imo kasun dengan itu banit. Inu titu kain nang nyala meti luta. Tema tu sakat terus si tamanit ikwa kuma kumalit alag alag kat tamay yawot kau yi lawas mangi tiyak tekali tamanit ok otak tu mipita kang mga kau yi lawas mangi tungaliw mga lilis sikia kanipusi ta ikwa kakroches kuna akteo yuit kuma ini lahat ilu niya kat talang ni mata tu sana kat to si walia tu inatuli namut yun na siya mapalia ning inik. Ubangatau kau yang semayangan ini unik karena kamu ulang uyok. Mata abang sani kilo kamu kau yang karena yang maju takkan nutamik. Nutamik ila arna nukema biu kau yang temika. Mata sila alam mata nuna lingin ni. Sani kilo amilak. Tama semua misa nuta tu sana tegur. Nama pibal leyut 7:30 pada sana lesi tanah kau sahalotok pibal leyut lagi dilukung.

Okay. It's all good. Ilak mana nija jemingik nija ne kau yang ina nak kiat te mau tabah tu sesuatu yang ina lalui.

Lola kut dengan saudara semana kulam utri singalung miti luta ulam ilana kejang uti lu September 21 Bapak ngakati yang ngalih sana via pik jay mi jay kami kajok tinggi lugu tamanya kalau ni kejang nak sejua fi umi ya kau mati yang tuni isukin na tumbaki kulola tuni lu ulam nu bujak kau kono asin ulam kuluk mana kejang nak sebelir takipok hilak dengan saudara semana na mingga gala dengan ni wah una anu ko yuwingar ulang tu saksar ulang tu tapano ko yuwingar umat ilo ko sibut po yuk to ko lumano ko yung pirata kata ila ke ma talang mi utilugot tamak ko nga sa kinik mikso ka sa nilo no ila sa gano mako tunyo katil tunyo kat yukalila umimat ta kuno ka company in Canada goes gonna have to you talk to new kai to look at it could take any long tweet apa so to ka telo mata to so be in ya ta but amol people le yut 925 but to sa so ka in the nerves you long

0: laule mi tekoen alliuti joa piti hullukatti ja vingan nere vusiki kolema tekoen alliuti jutu saju it happy birthday to you. Ila ta koni pili osma jutu sasso ke kong imma ta jutu sasso junga kanni ke nalle.
1: Dan kan aku juga akan membuka bunga. Tanda teman ini kita akan membuka najis anak-anaknya. Tama kau cakap suara ketiku. Kita yakta rumah kau waktu mah 8672022416. Kita yakta rumah kau waktu mah ini tu rundingi kama. Kita yang tahu mereka waktu nak kita tu nampi ikan ambil tadi, ambil mana dia kalau kira 202416, anak-anak teman gua cakap seorang artikel, teman gua kalau orang artikel, nak kembali, bye.
0: Nak kembali dan kalau lah umem mata ti ikayu, orang takkan ikayu kasih ni katat dah. Ilan mana nak habis setin nama si kujagot nama si lungalo. Kau pat kanu ingin mikotu tilam mikotu ulu meyulu kat terma kau. Nak kau milo tami ikut kau mikabiu kau ni.

0: qoyannamay dabi nipileriyunnar seqqaugavit uraayo naqitarfigmit kisianille nipileortoyumannervit taakkuninga inui qaujamayatoqanginni toqausaqartillutit hedabi oqaarapfigiyunnartait
1: 9791 8 In the mic and the quack sarlayak tan on it and matema and wearing it took ban and minik and ma ilan ekovena hitjak paksuni tame and nailjak lutana. We beka unnook not along the aptium.
2: Tuat disuruh untuk menguat laman mengikut juga ini orang kurungan. Time ada nuta kau ni kurut ajuin nak kau juga ruak lunga. Panelnya jangan orang ini orang kan ni jangan ini orang kau gama nak sakjuang mengikut ini orang kurungan. Ini begitu juga ilatan. Taimare tan aniga mikiluak tukuronenganon atjangma usaagau tikuagalauqsimannarmanga ila agpiarnikuoqqujillunga aniga tananagligijaunakuma ubagut qatungutigi tigun sunaupaqnaannaqusuuniarnaqat taimare angajukurugaru aniannugilauqtaqanatsiq Amaru ibaru agjung ubangaru. Tak kutiku angajuk lekpau gatta. Tak kuanuka pun amma seksi ulut. Tapi mana unik kartu yang nak tuaru kamu? Tapi mana semua mianing? Tak kuanuka pun seksi ulutin. Tapi kuara angajuk kata mangming naungajuk tukau ulutin. Tapa nak kau jadi lawak sama kamu nuta kau lunga kau jadi pelik pelunga sokwe sokunya pelunga emen naura kamu tak kuat nuka kisah lawak tak rotanya kunik sharing tapi nyeru nawa jang meotang nukalang amar ibarat ikut paningan lawak dengan amak lang tak kuat nuta kau kata lawak sama kakin tak kuat sokwe sokcia kata sokting Ubangare sukwe sutiangin na wajaman. Ila sukwe sukunne paklunga kawajaman at paklunga iman na uro kama. Tak suma atatak sa kilawak na makawin na. Kubiyo atatak ilawak na natatak kwa na jagildo ni nga nagling na niku niku muta iman na. Ayokotikin na wajaklugo. Taimari inyutlaki uraoksimakata imanna kaaruak pangillu takawajimarawakama nutakaullunga taimangarimaakaaru. Taimna nutakannaakaanyu gilaukakku kubiak. Jopa kalluna jiaksimallune nipamassuujakllune nipamaruammakiaarungillune. Taimari tikinnyaarakaangami tamakkua mamaktunungusikakujuit. Tamawattua ako sa isa bigkubing menyo sa kapag iaklunagin. Uwattin niyang nagligusuruan ni kumutay mga rima nagligusukto. Sa bigkubing menyo kapag iaklunagin tigit ko na iman na taas iman uliang ni ubiyo kaya klunay. Tuniyo karakluna tigutlo iman na uniya kami. Dahil iman na ngayon na wajak para kumutay niya nutakan na kanyo ka. Anik sa kilawak si maja kakubang. Ibara Angayuhilaw, tangapalduan niyo ko takwa nukakailaw si mga tatay si mani. Tana ko ba ang noyang ming nureyakat na kami. Iba lang pilaktong ming palduan niyong anuring ming. Takwa ukuha kalutiko nunaritjungin taakku nginna paruvaraqatta taakku nginnauraqpaglutin taimanna katimaiinnarlutiku taakku avippangatsiarlutiku inullerijullu tattamaani qallunaani taikkananaujaani ippangatsiarlutu imannauroorsimayiku taimanna ajorsertu marialunneqaujillaorsimangallunga кисиарнали таамаат атоосиипалуглута атоосингэккалуарлута каагуйурилаорсимавгун суннаавэглэрсуартасаминнуннақарлута иммари асиаругигалуартагин иглэрсуартасимиэккуортунганнаннунақарлута каагаккуллу нунаққатагиллутигу тааккуалуқувэккун убагу иглэрсуаққапалуужалерлута Kiyo, kiyo kukta ma sila tago isyo garo aklun. Asyo ila ka ako yukto aro rakata tao bunga namukke ang ako umayok siyo kaya kasi mal suya aro rang naklota niya pa maluting nakikatiya ang ito aro rakata taan anik siya kuruga paraw gaming paraw ga kurug may nakikak yukto to ang ulun. Tabang apa juga juga tu tu nanti kita tu pegang ngilu tu abis silu nanti kita mana tu mohon ya tu kurung aja nak piti aja tu kurung perlu nasi piti aja tu perlu nanti anak dah macam ni nuk tu karok sim nan nuk tu mek cikit tu kang nak sone kemuk si karok mengasuk kue kengilu ungaram ya tu kurung nanti nak kemuk si tu asyilat aku nan nuk tu majuan orang muda Pajuk tahu kerja cukup kerja mana mikit cukup menyenok tua cukup lulus. Asyila kangen waktu lugu keang, ipak saya kungu kalah waktu lugu. Tak gua ada lagi jawab tikit setanya pun unu aku. Iga orang mahu kami setanya kangen aksi kalau aku tanya ada aksi kerja kau nang. Asi kujasanya kuruk kami ikara kutak kiona doktor adunne nakanya aktuaru rak pasi aibak tuaru gatta imailis. Anak negara naya kusuk tuaru rak sana suka me ikumaru angis tuti lukur tebing mata suka me ugru aibak angit cumenya megli ikumar tapi aruk paraktun imana Nanti sama saya nak kau jengar, nanti tu kau tak kau jengar sana. Anu kakak cakap sudah ramen Allah kau sana cuk tu neng cemen pekak cakap pada waktu kau tak kau tu. Ikeng kau jengar sana. Sila, cemen aku dengan yang waktu aru garu aku tu. Amat tais cemen aku ngetuk dengan asikkan ni aku kau Tekanik nan itu terkaya amma kak tu karila oksi pengming mata oban picok kengne. Tapi cuman yang itu garwa. Tapi suri nuta kau lutu tapi cuman. Tapi gua kak tu arwin. Tahu oban ungasi tu arume oban ilang. Nunatari ubago nunagiliqtatta taawanili miksaane ungasikijaaruane taawanane pichuk taikku kaaktuare ayjaurilaaqsimangmingmata kimuksissu jaaruqtata imannaakkuniaruullute ugaruaq tikiujaurilaaqsimangmata uuttukutsukkun imannasalluaruureqtut Nak kangen show jak tu show nak kami tu show macam orang lapik tu banyak orang ni kua, iman ukaroh tu jak kangen tu aroh tu juga kanu aroh lagi. Tapi mana kau jilau ngah tak aroh kita mana orang tak aroh jak tak. Tapi mana ubat tu ni show jak kami ni nak kata kita kata tu, selalu kuro lu tu je mana nak kata je jak kami kanu yang ni mungkin ubin jak je jilau semang macam kanu je aku ni. Tapi mana nunak pakat tak tuar orang tu kan kasih mana naya sak pengiyo jatuh orang mengerti gue kau kasih lu tapi mana nunak pakai aksesan nyek tak jaga aksesan nyengilah Kuningak, the group of Nuxer took him and Aruga Sekurpara, the Kajangetum. Dag Kuningak, the group of Nuxer took him and Aruga Sekurpara, the Kajangetum. Dag Kuapigak, the group of Nuxer took him and Aruga Sekurpara, the Kajangetum. Dag Kuapigak, the group of Nuxer took him and Aruga Sekurpara, the Kajangetum. Dag Kuapigak, the group of Nuxer took him and Aruga Sekurpara, the Kajangetum. Dag Kuapigak, the group of Nuxer took him and Aruga Sekurpara, the Kajangetum. Dag Kuapigak, the group of Nuxer took him and Aruga Sekurpara, the Kajangetum. Dag Kuapigak, the group of Nuxer took him and Aruga Sekurpara, the Kajangetum. Dag Kuapigak, the group of Nuxer took him and Aruga Sekurpara, the Kajangetum. Dag Kuapigak, the group of Nuxer took him and Aru

tuvini ugatta tai semmoinen sukkuikin tiedoksemme jaga ammarunukka katakanna ikluring miota tai semmoinen ammarajauroksemme jong ammaru teinä taina upaktaka ammaruaren makkukturaakuruulluni tai semmoinen päivänomen ammakarauksemme jong mikittu karaaruakuruungalluni taina makkukturaakuruulluni nujakko tuarukluni emannaukainiukluni ammatainni ureoktuvina annatsianuleerilauksima janga maatilaami kinamikeerna singaangalertu annatsiamun uiqarluni makkutukalaakuruinnutaraullunga qaajimattannaartaarugilauksima jakka innullerikuluitaunanga amittormiun тамаунгаалу оқуқатсиарникуму аннораақатсиарникуму тааманна қуллииннаалуммун қуллииннармууқлутин оққуусаути туарэллугуне қилиуқути туарэллугу таанна нутэқақартуллу тамаккуа қуиқатэктукулуне иқлиерму иманна қуиажатту пааппуқтақаяангатсу Wajuru katulang ito ko ayong ito arulaw ko tayo ko ino to kaunak sa ulaw ko. Ubagulunin tayo may nasukuro yung sabilang mayroon. Tayo mali ino isuktong upalirak sa mga daman na itong asukwegit sukwegit at siya ako sukwegit pilag na karo ako aka gumak na nikarwa lang mga atro kawaji yun nila ako lang dahil mara kawaji matiyari lang sukwe si tiyari lang si mga maimma kalang ukan niya rog dilaw tapa na nyunay nang minyo nakarila ako si mga ta dahakwa rukin ukurdo ta dahil si mara unikak tamasiyari watang Kengukurdo tetapan sepukun itu nuna kerja oksi makatani bawa kan kejangan. Tak gua inya oga mengikaruga sukuru jakluting. Kubea sukluting eman nauluting nuna itu aku ruga ruga kubea sukjakluting. Kasing miglu tupekaklut tupekanyuklut. Tak gua makukto kejangan nuna paksi maluting. Tak gua angajukuru kukurlu. Kitau juga niku, amaru perlu niku ibarat aku tak kuat makuk tu kejauh kami, nyunak paksi mayun, ukiak syakar, orang tu ne, si tipe kau yuk syakar, orang tu nak nukia. Nipa masih ujak tu disu kau mukiak, orang tu ne tasi ilusi kusi macia, orang tu ting. Tepan nyunak yang macia orang juga kulit lama kau ikut macia tu, suka macia tu emang nol tu, kisah macam nak tu kau kau jangan. Ikan dia kat tengah macam ada lagi jaga kau nang. Nibba abang muda ikut awal cerai kat tengah me, emang nak tu makai rumah ikan orang si mangan amun nasir kami ugu manang isu jarak tu nanti emang amu jarak kami ugu. Wangili emang nak kau ini. Siak tu nak kau ni jo, angin juaru, silik juaru. Tapi mesti cepat ni lah aku tu tak kira mata pikan ni nyata supuk ni atau kau ni. Tapi mesti upeng mangan, tau nunga maruk sijen nuna tari aku perdiari lah aku semak tu tapi semanai lah bani kira kau ngau aku tu. Tau nunga nuna tari aku ni ada kau tu tapi aningan ni banyak perluan ni. Ikaya surau si magaruang nang man. Ata ata nilutu saktang ito su kay ma. Sunaw ba tao na ni maruk siya na nunakarakuta ilang inyo yun niyang niya kaming ata ata gay. Asyo ila upang nga ngong ma. Kami jakurao si mang matay ko ata asyo man. Taan na ro anulik panakaklo ni ta asyo ma ayokak suya yigi yaw yutap pa ni. Nuriak sa kakura ako si Mayakaruangan. Panikuro ila ako si Mayangatayan na taga na nailakso taga ni Mayukuro taga medyo kulo ni. Sunao pa. Awayag ka na patahan na ano rin ata atang amatok
тукунеагэрлуна асуилаагли тааккуан гиннаугамигаасеккингукку таакку тамаане канагиаттанииккаруарлути умиартукаттарамин қилалуга қаттаттиарлутиллу қилалуга қаттаттиаматанеққаттиаратта таймада умиартурсималлутиниппа массуияартуққуорлутингкква уннуа парукку уннуккунилаатаагаалулертиллугу тикиллути таймада аситаанна атаатагисера атаатагисера таанна атаатагиллаттаагасугиттиала Doktorabadetil, ya onglakta. Ya suila, tikitikitutin umya atau si guru masih kami iman rakyat kita kau ni guru itu tinggal kau dah yang muda emang ini, masih siap perang muda dah cuma ni. Nipu masih ujar suku kami ni kuat. Tikitik kami tahu nasi si orang si aku muda kau luna luna natu kami, luna tu aku kami. Tikikkamme uvumata kaujengettiarlunga tikittunin taennaasi ataatagiyaga tuqtura tuqtura juarullune aqbaktuaru gatta maktaktunneaqtuaru raqpasi imaalibaritit ananaga imannaaliyanaegusittiarlune qanuittu qaraqsimaqquujijaangaannuklune aliyanaegusittiarlune dan nasional berkubu angajulak bahkan lima ruyulang nyaksunim kanu itu nyaksunim maktak tu majuan nyorak suatu mama tiak tuh suliarung ukiuri marla suila maktak mengikikar nyak tuh nyorak tu uping apa sah lune iman nasional sah tuh tiak lune nyakigin nyak tuh suatu Maktaktu majuannya sekarang dahan perlu anjung dan anjing sekarang tu nusung mikota mau naju aku nusunawa tu nusutia mikota mau. Tapi mana kan imam mereka ngekeruak naju aku menyudah si mengapi kedaruan elaksana. Dahan itu ada dengan kan kau ngeju keruam makan imakiluni. Utupiri pada kau, kami kan dekat tak sana ni, tak terlalu tak sana. Tapi mana nak kerja kalau kita dah naro, akbar tau juara, upak tau ngan tak sana. Tapi ku anak tu nak kute kelak si maju keruan, si keruan nak perlu kaya sokwe kengit sokwe. Tapi angal dengar jauh kan ni kejangan ingat tu kau jauh ni. Asyiklah nak kerja ni aku harus kerja mana kan? Itu kan ni aku ingat tu ni. Kau biar nak kerja tu ni mana tu ni? Tapi kita nak ada lagi jaga kan ni makit tu ni. Iman aju rekau tu kerja tu ni makit aja guna rekau tu keparokku tu ni makit aja rauk tu siapa juga tu. Nikmat tu kau rasa ni tu okey aja ngoktu kau rasa kami. Dan bapa matuinga suja katang man silamik ilah tau bunga kenyuja katang mak keeping unik masuka emanok kengaritan kami kanim magajurang emaninya kanim aritan kami teman ajong naksesikau tegilunim kanim maningat kanim managelok tengah pikat jaksunet teman ajong naksesikau tegilunim sunab Kapilanak tu menyari dia nak lunga tu. Kapilanak tu mepekar waktu tu dia. Tapi dan ini nga nudi yang tu imir rumah tu ni garu waktu ni imir seming imir garu waktu ni nak kerja kami ajar nak si kau tu kita ni nak kami temau aku kami. Tapi mana tak kuanu keringannya, anak-anak itu banyak terjauh lune. Tapi mana emin nyek pinya juga roja raksut unuang lune sini laku kuni raksut. Tapi mereka jang nak tua roja waktu aku waktua roja muda pica kaya kuni kau tiga juga jang nara waktu tanya. Tapi mana kau jaga aku jilat tarak sunga kapilan nak tuming.

0: Tagua imnyakawyut Sawyer Frederick. Tagua tuhawayong itsemang sutipig gulutik. Tam nahala kalaw kimayok. Tagumiga imnyumig imnyakshuni. Manali tam na nipilong ni kulaw to tuhane kabut ilangi inui hana tutsemayuk mata nauko galuklutik. Hana yang menu mekok pataluni hana uganik hanumea minguanguanek tamakununga ikayok taujung mekmata hakkorong naktuku lawgaluak tilugit tamna tuhak beginekabut hakkorok kimanikut tamna ikayok tauniku himakmat tamna kaujimanek pahi akkorong ne rehimayanga itiyu mik okau hekagajang na mat nipiliw law kimayaga tam na tuhan e likkabun ila tay marsa kayak arwa me okallakatigi waga marsa tunga hutsyari tagwuna tusayek sekun
1: hey kuyan nami
0: tay ma titirao yang wa kaluklutik ameanik minguanguanik kivalio kau hingag ut malik lugu a taku taku kan nertunik pivak kavit anno kanig lo ihu malio kimajang nik kanu ke kau jilaung nertin ayung ina vit tamak kuninga kanu pige ang nertin
1: temang tuh salunga titsahaya kten nertunga sana kuruyen nertunga ilangalaw simagatta atataillarpuma alavanne ukioqarlunga akhaago utuinnartullugu angayuga inuyunnaillarpu anigilaortara isimaarutisimagaw simangma inuyunnersimagermiyu inuagaw simangmago angayuginera teikungalo isorlunga aaminnaarungma ugeraw simangmago amma kugasugwing oktilugu December 21 oktilugu akago metamatume tasuma ma akago tenna angayugilaw taka akanga tasuku katakatawluna inayunnerlune aksuwa aksuwangmaraw simangma ubattinnerma sorosiullunga tamakkuningaruyaa qawillunga kuvianangitsunik aannornartunik paqqiyoqittiaqquiyunnerlungalo ilangagu isimaarutakasarquilaarsimallunga kisiani tavuuna titeraujarnikku sanakuujarnikku annalaarsimayunga soorlu tamakkununga ikayu taqquiyunga tuksiarnikkullupiluartunik tamakkua tsaraayang teemanga pigeelaarsimagakku tappunga isoqattartunga tsaraayarnormot soorlu isimaarungnartaqarunnerlune teemanga tsaraayaqattainnalilaarsimapunga iluangittukkuulaarsimagalaarlunga
0: oangilla tamakkua uqumaittut katang navigjuarmata atau hepigeaqaangat anigutigaluarluni allamu itikkaneqqinarluni horlu umanulut naqinarluni pinnaliyukmat ublu ilangagut kiheni titeraujarnerijatit inuyaallariqlutik pillari ila ilitarnallorikkarlutik tamakkua titeraujartati ilangit qiqiuhivingmut iliyuulluarlutik ugvaluunni aallerauyauqaangagut tamakkua iqqaumanerijatit nutarautillutilluuba ilagilauqtatit tai qanganita ni aannoraaqqimayut ila maannaungiliqtunik taikkua nutarauneriyaqmik piivat
1: taikkua ittaamisanguat inuuroqqaartinnanga anaanakkukka Craig Harbour mo a Greasefield mo neutral simong mata inexam neutral neutral kahati tapang ano to kala simong mata tatake so kan mo pare si kuno sanang mo sukna yang mo akago na makong no inetrating lo ti pare si makong ama tako ananak ka inetrating na futi Craig Harbour mo ino katakangin na mafutik. Tana ilang aparisi Glenn Sargent ng rosa mayo. At jilo katano matay ko at jingo at pilaw si magakit ba pilot ni. Tako at jingo at ako nakluwi aksara pilaw si magakit. Nuna ito at jengon na futik. Tako at jingo at ako luwi ame apalaya yung maradaw si magakit. Kalau kami juga kalau ngoktip lebih, solo umak tekan nol lebih. Tanah inung nol solo cukup liat tulen inung nol asid sokal dia tu inung singa solo asid sokal dia tu lebih tak mana ajingan ni nari nai kuda kue lebih. Tak ko mingguan waktu langsung ayakka ila benika.
0: Ila Inuk tigo tau tu klugit ikping nau yak put uma kiman ngay jangan ikalo kalo klugit pitil klugit piu lagi kaklo ti uma mata mana litau ano ganik ugvalu ni uyaming ni huta kuting ni huna kulu yang ni hanau yak pag migavit ano wamiu tau blutit ila kano o kano lupunga kablo na Ugvaluni Paris mingartu America nunani annogale oranga takutitaarlutik inungmik pijokarumare kanganik ihumalau qimangitsiamaare blunganu taraugama kiherni ilau qatau lariklutit pivalleravit inuik chik taanko qanorli teikunga hangullernerpin
1: taanna tamaunga ramaaduwaamo Kina ya roti sekian nama isiman asyik semua tercakap ya ketekan lelak semua dengan ama. Kurit tahu ya yang ina ya roti magama. Anu apa ya roti perlu itu tak ku panikalo itu kurang ama. Anu tak oya yun. Apa ya roti perlu itu. Tapi mengasa nak ketekan langsung atau magama. Kina ya roti sekian nama pina asyik semua. Sana katteraga mata pare utsuga ya katteraga makallema fashion show me takuksaut ti katoyunnar mangaama sanaawanni aniu yaqsunga sivulleqqaatiami aksaa upinnaraarsimaja teeman natta idittu isimallunga isurimaraarsimangittiartunga iniullunga eskimoongullunga teeman na tavona ilaw katao yareksa dorsal lunga teman na isumanir yaraw sumangit lunga fashion show me katao katao lunga akani Calgary me sarokbugu Pauline lu amma maana titukkaus yaraw lunga international indigenous fashion designer award mo Nawak tau kami ko, nakakak si may nakzuri mami, ano ka deo deo katatun, nawak yao kami ko sa alak sa tuin nakakak ng September 1 ni tema, nawak umay uban nawak umalak sa tukagasaw yaku, nawak tau yaman nawulo, nawak tau yao New York mo alak sa ne, inyong matyo nawak ko nagtak.
0: Wah, atuin na butit wakalanga tayma hunamikya hana hima yak ng ikpigilang o hima vin.
1: Ano wala kasi mayan ni pilihan ko yung tayma siya sakto lang siya ni Winnipeg Art Gallery mo sana kuya ro kama isumagyalong ako nagsuwati na ng ilo ni art ngro ni solo takuya ga Tak kuyaga orang ni, nak suka orang ni. Tema na isimana siklunga tana pija vaturang rokto akune sana roktaga tema akagu wakokto kuwesi gani kopa sakpe daroksane takuyo katarame yo tema tana pija vaturang rokto amma piugidu ubanga solo inyungling natin na siklugu sana na sirokta.
0: Wa ihuma kakeore karna tema yung mata ananaga titarau yang warulu yakluni ayung ilauk tilugu piva lauk mat ajiging itseme artuni titarau yak titarau tini ajiung ituni kineruti yau yaga karta kima bluni tamakua nalugi aniklugi nalugi vaka hunanikea pilera kakluti Kovegine kauviu titerau jarnak annora leone hiuteruti leone uvaluni japai adjigi tangi mata ajungin nerejati.
1: Langa yugi lausuna jarina panivisu Mary Cousin amma Susan alinga pinga sudluta aie katiikluta. Ai varuju ja lopulta panikoissa okaksoni ameaarina voi minguarina alle pionoppaa syysen avingarlu uvoivu nutsomme alle enemmän so pyyjynne pitkien ikkutti jo kilohti tyynarlu ku nutsukkenne ja rannahatti ku panikoissa okaksoni ameaarlu ne kaikkenne ku ameaarina me jo teemeille lopulta ai varuju ja lopulta ikkaksilta nog sommige kwijgen nog zagen ze er kilo achter om nog zo, maar in aan ik aan mij aan nog mijn aan nog alleen negen nog zagen nog beklug. Als je er gaat denken te over nog, in aan ik nog zo met je gaat daar maar aan mij ring aan nog beklug. Aan mij ring
0: nog Hanaugati karitau yakut piala nek pangulik mat tamanau kau heri lagu naruk ni.
1: Tapi semane kami yang ramah Facebook kayang isu maksud internet kayang isu maksud upinuan moyunga igalamu sakyak tu dok sebi ini mula tak kuyau ketengah mata. Mutta kasih nak guru kata ini luta kisahnya ayam ini buat nukson nak cakap buat pelajar art guru amalan ini ayam itu makan orang mata tabu nak sakit kan ni luta buat ini pelajar nampeng ayam ini kasih saya ke Facebook page kasih punya sama Instagram sama website kasih juga ini pshint ini ksiut tokak tu
0: wa ngila ko yen na me gwalak pagit tabung kan ape khogun na galo asuti a hege ape ringi tam ni glu ne o kagwang na gwil
1: a ko ha sik sa kagan ni lima ko yen na me go matu nak tu na ina o katu ikle te ke yo ti ta katta katta Kuyan na ni tiyak tunga ikayok tuktaw katang miga na ikayok tuktaw katang ama.
0: Ila taam na Martha kajak arwa miutaw liktok nipiliw law kimajok tuhahagap tigo. Inuwi hanatubag mata tayo ma tamani kibalik trade show takang na magkangyak sinang may tayo kaninutami agniko igo arena nutami hakibiyo hoktumit. Taikani inui takuhayu luar tak nak matago akagu tikit nuluk tu galui tau ilangit unuk ilangit tikin nulung na miyut takit sa magap tahuli la manaw yung mana nipimik tuhalaw na magap ta tam na tagalikitak imyak tilugit tuhane kabut ting me ngunayaguma

0: Kasih itu dia tu tu saya cuma nara lo kat tak tu. Sila mek tu saya sila ni ala kang tu tu saya kat tak. Ila ni ala kucia pakai lor tu ila ni ala kucia guna pakai tu dia mek.
1: Macam ni lau cuyu lo sila ni aktif ni lau cuyu lo hilang ni.
0: Sila ni aktif kalau sila ni aktif kalau gua waktu ngetau kita ni ublum enak. Kaya mayon nak tengok, akak gua mau kaya mayon nak itu tengok. Ublume, nasong nasoi nak kita ni, ublume. Akak gua mau kaya mana nalo nak tolong mak. Kaya mayok nasuk tu, kaya mayok udah ada mesila mak, pejok kagak dapat. Akak gua, emang nai nak tu mau kagak dapat, ukpeja kong itu tengok. Ukpeja yang nak kong kita akak gua, ukagak dapat. Kita ni tengah mak ukpeja yang nak ayak paga. Wang nama anu kalau ni ublulun ni pengasun, ubalun ni sitaman. Sakela ngel do nano ikkiu yalak pat suka itu meng ano ikkiu yak palle aga yalak patai ma tai na kawai mana yak ta aga go sira ta ne arat tai ma tuak asi ana kawai ma yun nangit tu
1: man na le ukiu ukiu le kanu igi yak pio
0: ukiu kanu do aktu yang itu le ikkiu nak tu aga kotak ma kisi are ijing ngul aktu aro yak ma ukiu ammaro peksa ga ngam maksim ma garo peksa ga tak tu nai Tapi mahu kau tak mana itu dengan kang itu nama itu dengan fikir tu waktu benar orang menunda pun. Tapi mana nak jual hari fikir lah untuk cukup lagi saya ni. Fikir kau juga nak tak kau ya kita orang lagu ya nak tu nih. Tapi mana. Ia api usah tak itu dengan kau kun. Ia ane fikir kau juga kalau bungman. Tama ni jangan juga ni. Fikir ni lepas itu bungman. Tapi mana. Akak aku teman. Galak. Ikan itu saya kalau yang nak tak tukar luang, matai matu aktai na. Malu nak lagi yak tukar luang. Amma julai engkau dah kangen, kita pernah kah dah kangen. Nima kah julai nunggu dah terlalu. Anu kahkan nanti aku nampang mingman. Silat juak, mengaji ingin aku nangit tukar luangman. Iman aku aku sama aji ingat dengan api piun nangiman. Akan ini rasa aji piun nangimaku. Mata oke ukur makwa, iming nak tu alur pang, iming nak tu macam tu kesibe.
1: Imai roti ada ni, kanu?
0: No, saya menolong itu. Iming nak tu ona tu sak tahun nak tu alur.
1: Imai ayume.
0: Iming nang itu ona tu sak tahun nang itu. Sila sila tak kau mana ublu menubu jauh alur, mata iming nang elak, tu sak tahun nayang elak. Mau kan itu mohon. Imak 100 yard lu ni. 500 yard lu ne, 400 yard lu ne, tuh sura kalau lu tahu tu sejangan lah mana, iming nangem mah. Tapi mah, ukiu lu takut jangan buat ni, kau nak tu alur depan. Tapi iming nak siu alur nangem man. Awak ni kalau takut tu lu ne, anak satu baru tu cak tahu yang nak tu nunggu si kalau aku ni. Nibilak lagi tuh tu cak tahu yang nak tu. Tapi iming nak siu najang mengutai man. Amma jung ulur mikpan, mana ima alur depan. Tuwak, nun alu ima alu lepas sama mak tu alu lepas ima. Tapi memang nak siu alu lah, betul sak tahu nak siu alu lah ni. Abu ngalu kalau abu ngasik tu alu lah, betul sak tahu nak alu ni. Tapi macam mana memang nak siu alu mon. Nanti lo, kalau yang siu yang ni tiak tu dek, cuma luk tar tu siu nak tu dek pakat tempat. Tapi mana tapi memang nak tok tay na. Tu kisah yo.
1: Tak buat, okey ukur. Tu saksa ucap nama kerel suni kier nak tidlogo. Tuk tidlogo ni pisuk paluk tu okey makerel ukur. Ungasa kalu kalau suni tu saksa bang macam taiman na.
0: Ii taiman. Ungasa kalu alu tu saksa yang nak tengat mata. Kemuk tidlogo ni kemuk cakap dek okey ukur. Okey lagi alu ukur. Kuang nak lagi tidlogo. Ungasa kalu agang macam kamu tinggi tak hijau kangen tidlogo ni tu saksa orang nak mata. Taiman, iming nak tuar, taiman tu sak tahun nak tuar. Tapi tak kuat. Jun melo, amma jenya bari macam bari ikir nalo ang ne alung alung, tan nalo ukur nalo ang nengah tu sak tahun nalo waktu. Iming aku sejauh megangan de, tu sak tahun nalo ang nengah tak, iming nak ang nengah tak tu, iming nak ang nengah tu. Taiman lo kau cerita tu. Amma iming nak tuar, tu sak tahun nak tuar, tan iming nak tuar, mo kau cerita tu. Taiman, tama kuat mana? Inu waktu iming nak tu metu kita kisah jayu neng mata. Bukan kalau aku beliun neta eman nata hati mengatu sektor nikina muda kane kane iming nak buat apa kau benda kau yang maju jang itu. Tapi mana kini tu enang kita yang saya kau innai kau yang maju nak tu innai innal datang. Itu tu innai tak kau innau neng kita mana.